Hit FM tak dimetade. Dusan badan jumagece. Oksongeşede. Haypat show loyihasi. Shirin g'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.